cara patungnya. Lantas mana yang lebih utama antar kurban kambing dan sapi? Ini ada beberapa penjelasan utamanya teman Pro 2 berdasarkan dalil dan pandangan ulama. Hewan yang sah dijadikan kurban dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan kambing dan sapi sebagai hewan kurban. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia Yotokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, iya. Oh, bisa. Silakan masuk. Okay.
1: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
2: Oke.
1: Iya. Udah lihat?
2: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa.
2: Ah?
0: Pokoknya aman. Banyak kepala bercanda ya.
2: Iya.
1: Ya bisa lah.
2: Iya, oke. Okay.
1: Banyak klien kita. Masa enggak bisa?
2: Oke. Okay.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah. Ya, itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
3: Dari Dubun.
6: Pro 2.
7: To the rhythm.
8: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya info Prado edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran 8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari, Papua Barat. Pembangunan sekolah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 6 bulan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengerjaannya. Informasi lainnya teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam kenegaraan di Sel des Fêtes, Istana Elies, Paris pada Kamis, dan jamuan makan malam diselenggarakan oleh Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron. Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi dinilai mengalami lompatan besar dalam pelayanan jemaah Indonesia. Penilaian itu disampaikan anggota Amirul Haji Muhammad Syafi saat berada di Mina. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2 ini dapat kamu akses di situs resmi kami, rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang gue samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio FM, kamu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu dan saatnya untuk Vali pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Saya ini ada Kak Muksin yang bakalan temani teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

哎呀，哈，哪里都不是，哎呀，不是，那公公吧，越夸张越，哎，那不是，啊。

0: tahu ke sing kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti pelayanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perdu, apa kabar? Masih dalam suasana libur panjang ya teman Perdu. Hari ini di hari Jumat setelah kita libur lebaran beberapa hari ya kan. Seperti biasa kamu boleh bergabung bareng aku untuk lagu-lagu yang kamu request, lagu mancanegara siang hari ini ya. Tetap dengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakar terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini toh, industri kreatif toh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi toh kan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak mulai pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Jadi, konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Prodo FM teman terbaik kamu, beberapa lagu yang sudah kamu request masih terus kita hadirkan teman Prodo. Lagunya mancanegara aja ya. Silakan masuk ke social media kita atau di WhatsApp Prodo teman Prodo ya. Silakan masuk. Ada berikutnya ada Justin Bieber, Kelly Clarkson dan juga Lady Gaga, Duchy dan Way. Kita dengarkan kita 98.4 teman.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Perdu FM teman terbaik, kamu masih bareng aku. Baik teman Perdu, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdu FM. Aku mungkin masih menemani kamu ya hari ini teman Perdu, udah jam 12 seperti biasa, informasi MKM dan juga kuliner menemani kamu setelah ini teman Perdu. Yang lagi liburan, selamat berlibur long weekend sampai hari Senin, masih tanggal merah teman Perdu ya. Semangat terus. Kalau tadi ada basic dengan bagi siap pertama kali, aku hadirkan satu lagu yang enak banget dari Divki Alif dan juga Erni Zakri. Setelah ini kita dengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: parah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk. Oke.
1: Okay. Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana mas, udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya, cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi gak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja,
2: Mbak. Okay.
1: Yeah. Udah liat?
2: Tapi aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau bisa? Hah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya?
2: Gimana?
1: Ya bisa lah,
2: iya, okay.
1: Kan banyak klien kita. Masa gak bisa?
2: Oke.

Prodo FM teman terbaik, kamu masih barak mungkin menemani siang kamu teman Prodo. By the way, biasanya kalau lebaran makanan khas daging itu, lebaran itu ada terutama ya, makanan khas daging itu benar-benar banyak sekali teman Prodo ya, kita tahu. Nah kalau kamu sendiri bikin apa, yang kebanyakan kita bikin itu rendang teman Prodo. Nah, ataukah kamu otentik banget bahwa rendang itu khas dari Sumatera Barat, karena kebudayaan Minang memang tampaknya tak pernah tidak menyajikan rendang buat berbagai acara, termasuk Idul Adha. Ada yang juga beberapa keluarga di Maluku juga menyajikan rendang. Kayak rendang itu udah kayak makanan nasional walaupun milik Sumatera Barat teman-teman. Nah, olahan daging ini dimasak dalam waktu yang lama dengan api kecil, minimal 8 jam bahkan ada yang bisa dimasak hingga 24 jam. Nah, 24 jam gak tidur dong, bahkan sampai bumbunya kering dan juga menghitam. Nah, proses ini membuat segala bumbu rempah meresap ke bagian terdalam daging, dan proses pemasakan ini juga menjadi proses pengawetan secara alami yang bisa membuat rendang tahan lama. Nah, tradisi merandang atau masak rendang ini juga menjadi tradisi untuk masyarakat Sumatera Barat menjelang lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha seperti sekarang ini, teman-teman.

0: tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan Pak Beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Wih, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu-bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Prudu FM teman terbaik kamu. Ngomongin soal makanan khas Idul Adha selain rendang, apalagi teman Prudu. Kalau ketop itu wajib lah ya. Aduh. Nah ini dia beberapa makanan yang biasa disajikan oleh keluarga-keluarga ketika ketika lebaran teman Prudu ya. Beda keluarga mungkin beda makanan khasnya teman Prudu ya. Karena mungkin kita Indonesia kan terlalu beragam ya. Kalau di keluarga aku sendiri daging itu kan kita jarang makan daging ya teman Prudu ya. Biasanya itu kayak disemur aja. Dan kalau beberapa tahun terakhir ini kita tuh menyajikan bakso. Tapi biasanya yang bikin tuh kayak ipar saya teman Prudu. Aku tim yang makan doang ya. Kalau sate jarang sih ya. Tapi aku pengen makan sate. Kayak sate enak deh ya. Sate hasil kurban kita sendiri ya kan. Nah teman Prudu, tahukah kamu salah satu makanan yang paling banyak disajikan seperti aku bilang tadi ya, ada sate. Sate adalah salah satu makanan yang kayaknya sate-sate kita buat ya, tinggal dibakar kemudian dibikin saus kacangnya agak pedas, terus kasih bawang sedikit, sama aku suka sama kecap. Jadi lapar teman Prudu. Tapi ngomong-ngomong soal sate, ada di Jawa Barat namanya sate Manggarai.

Maranggi Manggarai. Sate Maranggi teman berdua. Nah, sate ini cukup khas di daerah Purwakarta teman berdua ya, karena menjadi salah satu alternatif olahan daging sapi kurban biasanya. Nah, bukan sate biasa. Sate Maranggi ini punya kombinasi rasa manis dan gurih yang khas dari marinasi yang digunakan sebelum daging dibakar. Nah, namun bumbu tersebut seperti jahe, ketumbar, lengkuas, kunyit, cuka, gula merah, dan kecap manis membuat makanan ini sangat enak jika dihidangkan di saat Idul Adha, teman-teman.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

102 FM teman terbaik kamu, ada Jurika dengan Andriata dengan tenang. Ya, kita harus memang tenang teman berdua. Tapi kalau suasana genting ya gimana dong? Nantinya kita bingung ya mau tenang gimana. Oke, seperti biasa teman berdua, nanti sekalian ada informasi olahraga buat kamu di jam 1 siang teman berdua ya. Tapi hari ini 98.4 teman terbaik.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Perdua FM teman terbaik kamu, kita update informasi olahraga teman Perdua ini. Messi kiper dunia ke-6 Ronaldo mencetak rekor fenomenal teman Perdua, nggak mau kalah dia ya ternyata. Tapi Messi udahlah ya, kamu udah menang Piala Dunia kan, biarkan Portugal menang tahun ini. Aku ngefans sama Jerman, tapi aku sangat ikhlas kalau tahun ini yang menang adalah Portugal ya, karena Ronaldo udah banyak dapat piala di klub ya kan, terakhir kemarin Liga Arab Al Nassr, belum pecah telur di Piala Dunia. Nah teman Perdua, Lionel Messi misul Cristiano Ronaldo menjadi pemain kedua yang akan tampil dalam 6 Piala Dunia secara beruntun. Ronaldo diumumkan masuk skuad Portugal dalam Piala Dunia 2006 pada 19 Mei. 9 hari berselang 28 Mei, Lionel Messi masuk skuad tim nasional Argentina. Nah dengan pemanggilan Messi berpeluang menjadi pemanggilan ini ya berpeluang Messi menjadi pemain yang mencatatkan diri tampil dalam edisi Piala Dunia 6 beruntun ya. Sebelumnya tidak ada pemain yang memiliki rekor fenomenal ini. Messi belum resmi tampil pada Piala Dunia, masuknya nama pemain 38 tersebut dalam skuad Argentina membuatnya sudah mengukir sejarah bersama Ronaldo. Sebelum Piala Dunia 2006, Messi sudah tampil dalam edisi beruntun yakni 2006, 2010, 2014, 2012 dan terakhir ketika mereka juara 2002 di Qatar. Yes, kita akan lihat siapa yang bakal menang ya. Mudah-mudahan Ronaldo, teman Perdua dan Portugalnya. Itu aja. Doaku di hari Jumat ini, amin.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast di balik bola, di Ball Man versus Machine dan masih banyak.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

ada informasi ya teman Pro 2 terkait dengan informasi dunia olahraga ya. Untuk kamu kalau tadi Messi ke Piala Dunia ke-6 susul Ronaldo cetak rekor fenomenal teman Pro 2. Wow. Dan kalau menurut kamu teman Pro 2 apalagi yang menarik dari informasi-informasi untuk dunia olahraga? Gimana dengan teman Pro 2 yang fansnya, waduh, kira-kira aku bakal nanti sampai di final atau tidak ya fansnya aku? Oh, pasti ada banyak-banyak pertanyaan terkait dengan hal itu ya, teman Pro 2. Jadi nanti ikuti terus saja di Pro 2 RRI Ambon karena radio kita siaran khusus untuk sepak bola, teman Pro 2. Sepak bola dunia ya di Piala Dunia 2026.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polis aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya guys aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

kedatangan Piala Dunia, teman Pro 2. Pasti banyak di antara kamu yang sekarang udah kumpul jersey, ya udah siap-siap. Aku mau jersey-nya agak beda dari orang lain ya. Terus ada juga yang bilang, aku mau jersey-nya yang tidak terlalu pasti badan, tidak slim fit, tapi oversize biar ketika aku pakai terlihat terlihat sekali ya. Tapi ada juga yang bilang kalau, oh aku pakainya sesuai badan aja, slim fit, biar kelihatan.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Kalau tadi ada apa ya yang kita bicara terkait dengan jersey ya teman Pro 2. Jersey-nya teman Pro 2 kira-kira apa? Siapa yang menjadi pilihan utama teman Pro 2 ketika teman Pro 2 ikut ajang ikut nonton ajang Piala Dunia? Pasti kita semua penasaran ya, pesta bola dunia untuk tahun ini kira-kira seperti apa ya, teman Pro 2. Nah, selain Piala Dunia, teman Pro 2 ada informasi menarik lainnya dari dunia olahraga ya, ada moto dari MotoGP ya, MotoGP Itali teman Pro 2. Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapat izin medis resmi pada Kamis 28 Mei kemarin ya teman Pro 2. Dan pembalap Ducati itu sebelumnya menjalani operasi dan absen pada balapan di Le Mans dan Catalunya. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Carter menyatakan bahwa Marquez itu layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada hari ini teman Pro 2. Dan pembalap Spanyol itu menegaskan dirinya memang harus menjalani proses pemulihan secara bertahap. Menurutnya kondisi bahu kanan itu masih membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Dan Marquez mengungkapkan bahwa dokter awalnya hanya berencana melepas satu skrup operasi sebelumnya, namun tim medis menemukan kerusakan lebih besar saat prosedur berlangsung. Ya, semoga cepat sembuh ya, Marquez. Banyak yang merindukan kamu di lintasan. Oke, teman Pro 2. Setelah ini baru kamu kesini balik ya dengan beragam informasi terupdate juga. Putri, Feby Putri Fit. Ya, akan temani kamu ya dengan Kapal Udara. Seperti apa lagunya? Dihadirkan untuk kamu teman Pro 2 yang rindu mendengarkannya, pasti terhibur di siang ini.

sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Brodo FM teman terbaik kamu ada di Korea dengan Sakuraba di featuring Herman Indonesia teman Brodo. Kita ke informasi hiburan. Buat teman-teman yang ikut The Lord of the Rings versi serial juga film kan berbeda teman Brodo. Nah, versi serialnya akan hadir bersiap untuk musim keempat teman Brodo, di mana serial The Lord of the Rings The Rings of Power dikabarkan mengembangkan musim keempat. The Lord of the Rings dari Prime Video tengah bersiap untuk musim keempat, bahkan beberapa bulan sebelum musim ketiga tayang perdana teman Brodo. Okay. Nah, ini proses produksi serial yang berbasis di Inggris itu dikabarkan mendekati jadwal praproduksi musim keempat dimulai musim gugur tahun ini, sementara proses syuting direncanakan berlangsung pada awal 2027. Untuk musim ketiga serial The Lord of the Rings The Rings of Power dijadwalkan tayang pada November mendatang, dan perlu dicatat bahwa musim keempat belum resmi dapatnya lampu hijau. Namun Prime Video terus menunjukkan optimisme besar untuk melanjutkan bagian mereka dari waralaba ini yang diatasi dari lampiran zaman kedua karya J.R.R. Tolkien teman kedua. Oke, kita tunggu teman. Oke. Apakah The Lord of the Rings ini termasuk salah satu serial yang kamu suka? Jadi beberapa serial yang menurut aku bagus kayak Harry Potter, The Lord of the Rings ini adalah salah satu yang menurut aku benar-benar apa ya, mendunia teman. Dari kisah novelnya, dari filmnya, dari serialnya, semuanya teman.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada J dengan semula yang kau dengar sekarang, yang kamu dengar ada Anji dengan kau teman Prodo. Dan aku mau update lagi informasi dari hiburan ini, grup adalah Wanita Aespa akan ikut meramaikan musim panas tahun ini melalui perilisan sebuah lagu yang berjudul Lemonade. Dan anggota grup Winter dalam konferensi pers di Seoul Selatan ya, pada hari Senin waktu tempat, mengatakan bahwa Lemonade adalah lagu yang paling tepat menggambarkan ketidaksan khas Aespa. Oke. Lagu tersebut akan dihadirkan dalam album dengan nama yang sama dan dijadwalkan rilis hari ini pukul 13 waktu Korea Selatan. Di dalamnya akan memperkenalkan 10 lagu yakni Lemonade, single pre-release WDE World Different Animal yang menampilkan G-Dragon dan lagu-lagu Besides Sakin, Can't Help Myself, ya, Bite dan beberapa lagu lain teman berdua. Edisi fisik juga menyertakan versi remix dari Lemonade yang menampilkan Becky G, pemimpin sekaligus grup rapper Karina, menambahkan bahwa album itu akan menandai babak baru dari pencitraan remix yang terjadi di seluruh diskografi.

0: Itap, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
0: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
2: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak

terbatas atas kejadian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pemerintahan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengikuti usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba beresenat dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Prodo FM teman terbaik kamu, aku masih menemani kamu teman Prodo di sore hari ini. Sudah mau dekat jam 3 juga. Informasi lainnya masih dari dunia hiburan. Nah, malam penuh nostalgia terjadi di Indonesia Arena, di mana konser Forever Face All Tour yang menghadirkan momen emosional dari beberapa personel dari Metro Garden, yaitu Jerian. Jerian, Vanessa, dan Fixu bersama Asin tampil memuka saat temu rindu dengan para penggemar di konser hari pertama di Jakarta, membawakan beberapa tembang ikonik mereka. Namun ada momen emosional ketika Jerian tampil sebelum membawakan lagu Simian Sin atau Insomnia Letter dan terjemah bahasa Inggris. Penampilannya langsung disambut sorakan hangat penonton, namun suasana berharu ketika Ibrahim sejenak dan dengan mata berkaca mengenangi sebuah kalau ikonik yang sangat familiar bagi penggemar Meteor Garden. Kalau tersebut merupakan simbol legendaris dari drama Meteor Garden yang identik dengan kisah cinta Domingse yang diperankan oleh Jerian, dan juga Sancai yang diperankan oleh Mendiang Berbisu yang meninggal tahun kemarin.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mafia Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama Bapak.

0: Zoom FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
2: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
1: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
2: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
1: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 54 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Maluku selama periode 22 hingga 28 Mei. Data tersebut disampaikan melalui infografis Seismistas Maluku yang dirilis BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Dari total kejadian tersebut, satu gempa bumi dilaporkan dirasakan masyarakat berdasarkan distribusi magnitude gempa dengan kekuatan 3 hingga kurang dari 5 magnitude mendominasi dengan 38 kejadian. Sementara gempa berkekuatan di bawah magnitude 3 tercatat sebanyak 15 kejadian dan satu kejadian gempa berkekuatan di atas 5 magnitude.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Triwaisak, maksud kami Trisuci Waisak 2006 di Candi Mendut Magelang telah mencapai 95%. Sekretaris Waisak Nasional 2006 Rudi Sumanto mengatakan altar hampir sepenuhnya siap untuk digunakan jelang rangkaian acara Waisak. Ia menjelaskan bahwa persiapan tersebut meliputi penempatan altar pada ruang Buddha, adapun persiapan untuk persembahyang meliputi berbagai macam buah-buahan dan juga makanan.
1: Info Pro 2, Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Alwi Farhan melaju ke perempat final Singapore Open dan siap menghadapi Kodai Naraoka. Duel ini menjadi ujian penting. Alwi akan menghadapi Kodai di Singapura hari Jumat ini. Pebulu tangkis Indonesia itu menjadi kemenangan penting. Evaluasi sudah dilakukan usai secara mengejutkan menumbangkan unggulan pertama asal China Si Yuki di babak 16 besar. Alwi menang dalam laga panjang dengan skor 16-19, 21-21, 14. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Brudu FM teman terbaik kamu. Yes, ada Marcel dan juga Rima mulanya di sini, ya kan? Oke, kota Ambon mendung. Wah, kemudian gak turun hujan ya? Tapi aku khawatir soalnya anginnya lumayan kencang di luar. Aku berapa kabar menarik masih menemani kamu dalam waktu saya sana libur. Apa kegiatan kamu hari ini, teman Pro 2? Apakah masih ada rendangnya? Tidak, masih ada teman Pro 2. Kuenya masih ada. Oke. Aku ada kan satu lagu yang enak banget dari Atlan, teman-teman. Tapi yang sering kamu rekis juga di Pro 2.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Jadi, konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sa film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Drake dengan jenis As a Few, salah satu lagu yang lumayan langsung happening ya pas dirilis baru beberapa hari teman Prodo 2. Memang lagunya sebenarnya orang mungkin suka genre ini ya, jadi enak teman Prodo 2. Oke, aku mau update dulu informasi teman Prodo ini. Persib yang biar hewan kurban merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kediaman Wakil Gubernur Karam Panjang Ambon pada hari Kamis berlangsung marak. Berbeda dari biasanya, suasana penyambutan tahun ini diwarnai dengan persi adat dan setan budaya Islam yang kental, menarik perhatian ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Kemudian itu dimulai saat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedlili bersama rombongan makan persi arak-arak satu ekor kambing kurban yang tersebut diarak dengan berjalan kaki dari kediaman pribadi Sekretaris Daerah menuju Dinas Wakil Gubernur Maluku sebagai simbol harmonisasi dan sinergi antar pimpinan daerah. Teman Prodo 2. Sepanjang perjalanan, arak-arakan hewan kurban diiringi penampilan memukau tarian debus dari Sanggar Abus Telehu. Atraksi yang tradisional yang syarat akan nona spiritual ini berhasil menambah semarak perayaan sekaligus memperkuat lisan syiar Islam dan pelestarian warisan budaya lokal Maluku di mata masyarakat kurban. Oke, kalau daerah kamu ada nggak sih teman Prodo 2 acara? Kalau daerah aku kemarin itu mereka sempat menutup jalan raya karena mereka ada hadrat ngantar hewan kurban tuh sapinya gede banget, makanya ditutup jalan yang bisa lewat cuman motor kemarin pagi ya. Terus aku karena aku tahun ini juga udah 2 tahun berturut-turut berkurban. Setelah itu aku nunggu teman-teman kita berkurban bareng di salah satu pesantren tahfiz Quran teman berdua yang ada di Sta ini, kita bareng-bareng. Karena bagi aku karena mungkin udah kebiasaan ya, sudah beberapa tahun ikut berkurban, kayak jadi setiap tahun itu pengen lagi teman Prodo 2. Biar nambah pahala ya kan, banyak dosanya soalnya. Enggak bercanda. Oke teman Prodo 2, nanti aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perudu FM The One terbaik kamu ini. Ada Esper yang lemon ini lagu baru mereka, teman Perudu, baru dirilis ya hari ini, masih fresh from the oven. Tapi tahu kamu, kalau kamu beli bentuk fisiknya, ternyata dapat versi lagu ini yang remix featuring penyanyi atau rap asal Amerika Serikat, Becky G, teman Perudu. Aku cuma penasaran, versi original sama versi Becky G mana bagus? Tapi kan yang versi Becky G belum dirilis di dunia maya, teman berdua ya. Tapi kalau kamu beli fisik, katanya ada versi itu, teman berdua. Mungkin kayaknya lebih orang mungkin beli fisiknya karena lebih prefer pengen cari tahu bedanya yang ketika versi remix Becky G, teman berdua. Kayaknya ya. Aduh. Oke, teman Perdua, terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Perdua FM. Udah jam 4 juga, teman Perdua. Setelah ini nanti aku masih bakal menemani kamu saat jam terakhir, teman Perdua. Gimana dengan suasana hari kamu hari ini di libur hari ketiga? Jadi kita tuh liburnya tuh agak mepet-mepet, teman Perdua ya. Pertama libur adalah ada 2 hari ya kan. Terus Sabtu weekend, hari Senin, hari ini Waisak juga ya, hari Minggu. Kemudian tanggal 1 itu tanggal merah juga, teman Perdua. Jadi kita akan liburnya kita. Gak apa-apa, biar kita enggak stres, teman Perdua ya. Mikirin rupiah yang naik, yang meroket, mending kita banyak liburnya. Kalau banyak liburnya kan kayak berasa kita enggak ada beban ya kan, walaupun kita tahu lah ya. Isi dompet tuh udah mau kayak nangis. Aduh, siapa yang setuju sama aku? Kayaknya semua orang pada setuju deh, teman Perdua. Jadi buat kamu yang gak kemana-mana, besok tuh ada festival ketupat di daerah Talaga Kodok. Aku udah ikut beberapa tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Tapi tahun kemarin gue ikut karena mau pergi tuh hujan. Mudah-mudahan besok gak hujan ya, karena aku udah janjian bareng teman-teman aku buat mau makan sepuasnya di sana. Oke. Makan lagi. Lebaran kita makan terus, teman Perdua. Oke, terima kasih dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: 아유, 잡혀, 잡혀, 잡혀.
1: 야, 사람은 자.
2: 지하나?

Perlu FM teman terbaik kamu. Nah ini musisi Jennifer Lopez yang populer di Sapa Jeli mengungkapkan kegembiraannya karena lagu yang populer 2011 yaitu On The Floor kembali masuk tangga lagu Billboard baru-baru ini. Wah, ya karena di Billboard ada beberapa lagu lama tuh yang tiba-tiba masuk ke top chart. Ya karena mungkin orang banyak yang suka teman Produa. Mudah-mudahan dari Billboard pada kami Jeli mengaku tidak menyangka lagu hasil berkolaborasi dengan Pitbull itu kembali masuk tangga lagu Billboard pertama kalinya dalam 15 tahun. Lagu On The Floor kembali menjadi setelah adegan dalam serial Off Campus di Prime Video menampilkan karakter Eli yang diperankan oleh Mika Abdallah Bidanan sebagai Jilo dan diperankan oleh Stephen Kellen yang mengenakan kostum karakter Maverick di film Top Gun. Kedua menari mengikuti lagu itu di pesta Halloween. Lopez kemudian ikut meramaikan momen tersebut di media sosial dengan berkolaborasi bersama Abdallah untuk menghidupkan kembali adegan sambil menari mengikuti lagu tersebut. Oke. Berkat dengan itu lagu Wonderful berada di posisi 117 tangga lagu Billboard Global 200 dan 80 tangga lagu Global XL US edisi 30 Mei.

kedua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada air gitar dengan mungkin di depan buram, ya kan? Sekarang lagunya aneh-aneh ya, mungkin depan buram, ya ada mungkin rabun jauh. Apakah lagi ngetren bikin lirik lagu yang berhubungan dengan mata? Penyakit mata berarti ya. Oke teman, terima kasih buat kamu sudah mendengarkan Prodo FM. Selamat berlibur buat kamu yang menikmati long weekend ini. Nikmati hari-hari kamu yang, kalau menurut aku, kita lihat di berita. Apalagi kalau rupiah udah kayak berita soal rupiah yang melemah teman Prodo, itu kayak pusing ya kan. Apalagi ekonomi sekarang makin sulit, mending libur teman Prodo ya kan. Libur gak liur, uang kamu tetap habis. Itu aja teman Prodo. Oke, dan setelah ini ada Kavin yang bakal menemani kamu. Semangat semuanya. Semoga akhir-akhir bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Aku pamit, selamat sore dan terus dengarkan Prodo FM teman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: curah hujan yang tinggi menimbulkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir. Untuk mencegahnya, tumbuhkan perilaku peduli lingkungan dengan hal-hal sebagai berikut supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
1: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
0: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
1: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
0: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan tidak menebang pohon di hutan secara liar.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

teman terbaik kamu, teman berdua, kembali lagi bersama aku Vini di sini teman. Dan aku mau ngingetin teman kalau kita lihat cuaca di luar kayaknya mendung mau hujan ya. Jadi buat kamu yang mau berpergian keluar rumah, jangan sampai lupa untuk membawa jas hujan, membawa payung ya, supaya tidak kena hujan. Walaupun kena hujan gak terlalu basah lah ya, at least gak terlalu basah. Aku masih tetap update informasi dan hiburan buat menghibur kalian semua, pastinya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gelar di tiga tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global, dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Mamra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball, man versus machine, dan

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Naimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.
1: Teman terbaik kamu.

0: digelar di tiga tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global, dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Kamu teman terbaik, kamu teman periode 2 ya. Jangan lupa nanti malam seperti biasa di cerita penutup hari juga aku mengingatin ada topik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Jadi buat kamu yang mau banget kita sepel-sepal bareng ya, topik yang seru, mau ikutan gabung juga, mau berpendapat juga, boleh langsung aja cek and recheck kita di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon atau di live chatnya RRI Digital ya teman periode 2. Dan setelah ini spesial banget bakal aku hadirkan lagunya Bilal dan Maudi dengan Kau, disusul dengan Fajar, Sembuh Tanpa

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia yang pertama mengamankan tiket Grand Final. Mereka juga tampil stabil sejak awal kompetisi dan konsisten meraih poin penting. Informasi selanjutnya juga kita beri dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat koordinasi pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Langkah itu juga dilakukan bersama dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait. Dan Kemendikdasmen juga mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebagian besar sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran secara normal. Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali belajar di sekolah asal masing-masing, sementara lainnya masih menggunakan kelas darurat dan fasilitas publik sementara. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengatakan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya kolaborasi penting guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan nasional. Dan pernyataannya juga disampaikan saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat Daya, ya. Di mana kunjungan dilakukan dalam rangka revitalisasi satuan pendidikan wilayah Indonesia Timur. Dan dia juga menilai kolaborasi antara pemerintah menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sinergi juga dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan hingga daerah terpencil. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur bersama saya Virginia Noya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Nah, kalau kita berbicara soal komunitas, teman Pro 2, komunitas gamer adalah kelompok orang yang memiliki minat yang sama dalam dunia game ya, baik game online maupun offline. Nah, komunitas ini juga biasanya menjadi tempat untuk bermain bersama, berdiskusi, berbagi tips, mengikuti turnamen hingga membuat konten gaming ya, teman. Kalau kita lihat banyak komunitas juga seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, eFootball, Roblox, game retro atau PlayStation dan lain sebagainya ya. Udah pasti kalau kita lihat manfaat dari bergabung komunitas gamer ya, teman ya, relasi, kemudian melatih kerjasama, mengembangkan skill, strategi ya, kemudian juga peluang karir di bidang e-sport atau content creator, dan juga mengurangi stres lewat hiburan yang positif, teman berdua. Gimana nih? Absen dulu yang ikut, yang join komunitas gamers.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
3: Iwi, bisa lihat lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
2: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
3: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
2: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
3: Iyo, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
2: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Jadi, konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tapi bisa jadi peluang besar.
3: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
0: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

kamu, padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dalam kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pernyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

berdua fam, teman terbaik kamu teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan yep, seperti kata aku tadi teman berdua, bahwa di jam 8 malam waktu Indonesia Timur, kita dijaga malam teman cerita penting.

0818 ya. Chat aja aku di situ, teman pro 2 pastinya buat tunggu kamu dengan topik yang bakal kita bahas di malam hari ini ya. Oke, sambil menunggu

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: kita eh. Mesti sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, maksud bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Dari kumpulan kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Produer Riri Ambon, teman terbaik kamu, teman Produer. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini. Dan kita di cerita penutup hari seperti biasa, teman Produer. Ya, gimana kamu jam segini lagi pada ngapain? Apalagi, ini ya, apalagi long weekend ya, teman Produer. Jadi, pasti cocok banget nih buat kamu yang memilih untuk long weekend-nya keluar. Keluar kota, keluar negeri, keluar rumah. Ya keluar rumah juga keluar ya, keluar kamar juga keluar, teman Produer. Yang penting keluar dulu. Dan kalau misalnya kita di cerita penutup hari ini, teman Produer, karena bicara soal long weekend ya, kita lagi, aku pengen banget ngebahas mengenai healing atau produktif, gaya hidup Gen Z masa kini ya. Kalau kita lihat generasi Z atau Gen Z dikenal sebagai generasi yang dekat dengan teknologi, cepat mengikuti tren, tapi juga sangat peduli terhadap kesehatan mental dan juga kualitas hidupnya. Nah, di tengah tuntutan produktivitas, muncullah budaya healing sebagai cara melepas stres dan mencari keseimbangan hidup. Namun, teman Produer, anak muda juga kini banyak yang mempertanyakan ya, lebih penting healing atau tetap produktif ya? Nah, kalau kita lihat beberapa poin pembahasannya, ini lebih ke fenomena burnout pada anak muda, healing sebagai kebutuhan atau sekedar tren media sosial yang ngasih makan story Instagram gitu ya. Bisa juga bicara soal hustle culture dan juga tekanan untuk selalu produktif, pentingnya work-life balance, produktif tidak harus selalu sibuk, dan bagaimana cara Gen Z menjaga kesehatan mental di era digital, teman Produer. Kalau aku pribadi sih harus balance aja sih, healing, produktif ya. Ada waktu untuk healing, ada waktu untuk produktif, teman Produer. Ya tergantung kamunya aja mau ngaturnya tuh kayak gimana. Nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam, teman Produer, seperti biasa. Tapi setelah yang satu ini, boleh ya teman ya, ada di ujung minggu dulu bareng Meisa Hira.
1: Kawan nih, denger sini. Indonesia itu sebenarnya punya sebuah energi yang melimpah itu dari alam.
2: Apa sih?
3: Beta tahu ada yang maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
3: Oh, berarti agak sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar angin terkena habis.
3: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang kah sih?
3: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Nah dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma saya puisi panjang, gitu, kan. Nah, terus kasih ke file, dia bilang, waduh ini panjang bener nih. Gitu. Nah, tapi sekarang di album mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar. Saya buat arrangement mulai dulu, motor-motor dulu, baru saya isi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bisa begitu. Jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Motor musiknya. Bisa sebaliknya gitu. Okay. Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah terutama di lagu Tanah Air tuh ini.
2: Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
2: Betul.
0: Udah top lah gitu. Yes. Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
2: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini. Pertama kalau secara tersirat ya.
2: Oke. Okay.
0: Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
2: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
2: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, persiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya. Itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
2: Oh, ya,
0: kita jadi seperti ini ada ibu
2: membayarkan
0: kita.
1: Betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
2: Betul.
0: Ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
2: negeri, tapi
0: mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gedein negara kita nih.
2: Betul.
0: Kira-kira gitulah.
2: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
2: Ibu Pertiwi juga bisa. Benar.
0: Ibu Pertiwi.
2: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
2: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Ya intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu. Okay. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi itu udah bukan cuma sudah rumah, udah menjadi darah, udah.
2: Bener.
1: Gue nggak apa artinya karakter yang terbangun di gue tuh based on data yang mengikat gue itu gitu.
2: Ya. Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
2: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.
3: Music Life Chat.

0: dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke, Dan.
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Oh, udahlah. Udah lama gua enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar, ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube Era di Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai ini, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pasti sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya. Itu
2: nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih enggak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Ya. Oke, jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke, lanjut. Ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak dari seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tahun ini.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2033-an. Jadi kita namanya bedah musik,
0: programnya
1: bedah musik.
0: Oke.
1: Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: bedah buku lah ini,
1: bedah buku, ya kan? Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa merasapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada ada apa siapa gitu. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesian kita kira-kira.
0: Betul. Gokil, gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Betuli. Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima,
0: enam dan seterusnya.
1: Dan banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar-benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya. Oke deh. Mungkin dari Bang Bay atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh,
2: Bang Bay silakan. Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan namanya hiburan. terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh apa ya? Hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umum ya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. Simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh rasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku mau ngomong apa ya, kadang-kadang nantuk lah yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke. Kalau ya. Dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tapi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu. Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Ya. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi kirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia aja lagi.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus jadi luar negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul,
1: ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya menjolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: kira-kira gitu.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: itu. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: kita buat RRI ya.
0: Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bang Bay, sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Bay, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay.
3: Music Life Champ. Music Life Champ.

0: Garuda FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama Govini di sini, teman. Dan update informasi bersama dengan kita di Garuda FM, teman terbaik kamu.
1: Garuda FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Garuda.
3: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Teman Prodo, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

102 FM teman terima kamu teman Pro 2 kembali lagi bersama aku Vini di sini teman dan tadi sempat kita spill juga ya teman Pro 2 kita bahas soal healing atau produktif gaya hidup Gen Z masa kini. Kalau tadi poin pembahasannya udah ada banyak, aku mau bicara soal POV ya yang menarik menurutku di sini. Kalau bicara soal healing, yang penting itu membantu mengurangi stres atau kelelahan mental ya. Kemudian juga bisa memberi waktu untuk diri sendiri dan menjaga keseimbangan emosi dan juga kesehatan mental. Nah, kalau misalnya POV produktif itu juga penting. Jadi bagaimana kita membantu mencapai tujuan dan mimpi, melatih disiplin dan tanggung jawab, sampai kepada membuka peluang karir dan juga pengembangan diri. Kalau menurutku sih, yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, ini bicara soal work-life balance. Jadi bicara soal keseimbangan ya. Jadi banyak Gen Z yang mulai sadar bahwa healing dan produktif itu juga tidak harus bertentangan. Istirahat yang cukup juga bisa membuat kita menjadi lebih fokus ya, dan pastinya lebih matang aja sih saat bekerja atau misalnya saat belajar ya. Jadi kalau misalnya waktu buat healing ya udah healing, kalau misalnya waktu buat kerja ya udah kerja. Itu tergantung kitanya aja sih. Kalau misalnya kerja ya udah fokusnya kerja aja. Jangan kalau kerja ya fokusnya nanti sore bakal nongkrong kemana ya, atau nanti bakal healing kemana ya. Itu fine-fine aja teman Pro 2 selagi kita bisa memanage fokus kita, prioritas kita. Mau apa dulu nih gitu. Nanti kalau healing ya udah segala urusan pekerjaan ditinggalin dulu. Yang penting healing dulu gitu. Karena kalau healing tuh bukan cuma soal kita hahai aja ya, hura-hura aja ya. Itu juga bagaimana kita mengurangi stres dan juga kelelahan mungkin saat kerja ya. Menghadapi pressure-pressure saat di lingkungan di mana kita ditempatkan dan lain sebagainya. Jadi ya udah healing aja gitu teman Pro 2. Oke. Kita masih ngebahas soal ini ya, karena masih punya beberapa menit lagi bareng aku. Jadi jangan ada station kamu deh, di sini aja di 98.4 teman terbaik kamu.

0: PR istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.
1: Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

terbaik kamu. Produa. Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Berdua memang teman terbaik, kamu teman periode 2 ya. Dan tidak terasa teman udah mau apa ya, udah mau ini ya, relax time ya. Udah siap banget playlist yang bakal aku play buat kamu semua ya. Dan kalau tadi setelah kita ngebahas banyak juga terkait dengan healing atau produktif gaya hidup Gen Z masa kini, kalau kataku sih istirahat tuh bukan tanda menyerah ya, tapi cara untuk kembali kuat. Kemudian produktif itu juga penting, tapi kesehatan mental tetap prioritas ya. Banyak juga kata-katanya kalau kamu mau healing tuh bukan pelarian, melainkan waktu untuk memulihkan diri. Dan tidak harus sibuk setiap saat untuk disebut berhasil, teman berdua. Kadang rebahan adalah bentuk self-care paling sederhana. Dan paling kataku yang paling relate, work-life balance bukan soal kemewahan, tapi kebutuhan. Semoga kamu punya waktu ya teman berdua buat healing kayak aku juga. Oke teman berdua, terima kasih buat kebersamaan kamu ya, yang udah bergabung juga bareng kita di Jalan Malam Edisi.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya biasa aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini toh, industri kreatif toh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betulia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi toh kan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari kemudian kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Siap, Mas.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

hari ini, di sisi hari ini pada, dan kita akan jumpa lagi besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas Evina Noya, teman-teman operator pengajar studio Gunung Nang maupun Paso mengucapkan selamat malam, salam berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Agar terhindar dari dampak negatif handphone, batasi penggunaan handphone menjadi seperlunya saja. Cobalah untuk mematikan handphone setidaknya 30 menit sebelum tidur. Jaga suasana kamar agar tetap gelap dan tenang agar kualitas tidur lebih baik. Kurangi cahaya di layar handphone. Bersihkan layar secara rutin. Jaga jarak antara mata dan layar. Serta besarkan ukuran teks untuk mencegah risiko terjadinya mata lelah. Hindari penggunaan handphone saat sedang berkendara. Jika benar-benar perlu, sebaiknya berhentilah di tepi jalan sejenak untuk menjawab panggilan telepon atau membalas pesan. Saat menggunakan handphone, cobalah untuk tidak terlalu menunduk. Beristirahatlah setiap 20 menit dan lakukan peregangan pada tangan, lengan, punggung, dan juga leher. Lakukan latihan seperti yoga atau pilates secara rutin untuk mengurangi kekakuan otot akibat terlalu banyak menggunakan handphone. Jangan menggunakan handphone saat berjalan untuk menghindari risiko terjatuh dan cedera. Gunakan handsfree saat menelpon atau mendengarkan musik jika khawatir terhadap dampak radiasi handphone pada otak.

0: kalung, anting, gelang. Wih, serasi banget guys. Van, kalungnya unik ya. Terbuat dari apa sih? Kok aku baru lihat?
1: Oh, aksesorisku ini terbuat dari limbah sisik ikan sil dan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat berbagai kerajinan tangan seperti punyaku ini. Ada cincin, anting, kalung, bros, dan juga gelang.
0: Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik.
1: Iya dong, handicraft sisik ikan, karya anak bangsa.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Janjian jam 5. Berarti sekarang aku ada harus jalan nih biar tidak telat. Akhirnya sampai juga. Syukurlah aku sampai lebih awal nih. Sudah hampir jam 6 kok. Kalian belum datang juga ya?
2: Jenly, sorry, aku telat nih. Maafkan diriku ya.
1: Kalau soal perasaan, aku pahami. Tapi kalau soal waktu, tolonglah.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, Kapolsek Sirimo Kota Menitu Bastian Puteru menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Stabilitas kantinnya sebenarnya juga menjadi faktor pendukung iklim investasi dan pembangunan nasional. Dalam keterangannya, Bastian menyebut sejumlah langkah rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga memperkuat kerjasama dengan keamanan lain serta masyarakat. Bastian menekankan bahwa pengembangan ruang publik yang aman dan nyaman agar masyarakat lebih bisa berpartisipasi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Indonesia dan Tajikistan sepakat memperkuat kemitraan dan memperluas kerjasama bilateral di berbagai sektor prioritas. Hal itu menjadi kesepakatan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Tajikistan. Pada 27 Mei di Dushanbe, Tajikistan, pertemuan dipimpin bersama oleh Wamenlu Arman Atanasir dan Wamenlu Tajikistan Idibek Kalandar. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk mendorong kerjasama yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat di kedua negara.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Tunggal putra Indonesia Louis Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2006 yang mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Melansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 12-21-17. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, gatel. Niat pakai masker biar melindungi diri dari virus, malah kulit jadi iritasi. Gara-gara masker nih.
2: Eits, jangan salahkan maskernya dong. Yang salah kan kamu sendiri. Makanya, cuci masker secara rutin. Pilih masker kain yang sesuai dan yang pasti

Baik teman, perlu kita update beberapa informasi dari dunia hiburan teman. Perlu salah satunya ini datang dari BTS. Nah ini pemerintah Korea Selatan katanya berjanji akan mengatasi masalah penetapan harga berlebihan bagi wisatawan di destinasi wisata utama Busan. Jelang konser grup BTS di kota tersebut, menurut warta kantor berita Yonhap pada hari Kamis, Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan akan mengambil tindakan tegas terhadap upaya penetapan tarif akomodasi berlebihan bagi wisatawan di Busan. Dan kementerian yang menyampaikan hal itu dalam pertemuan gugus tugas dengan kementerian terkait di tengah kekhawatiran mengenai penetapan tarif kamar hotel yang tidak wajar menjelang konser BTS di kota Busan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2006. Kan mereka cari untung ya. Tapi gimana dong, orang kan antusias nonton BTS. Tapi aku ini ya, termasuk apresiat juga pemerintahnya akhirnya turun tangan teman Pro 2. Dalam siaran persnya, kementerian menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk memberantas kegiatan yang tidak adil seperti pembatalan reservasi, pengenaan biaya berlebihan, dan kegagalan penyedia layanan menerapkan tarif yang telah ditetapkan.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita ke informasi lainnya, masih dari dunia hiburan. Ini Ariana Grande akhirnya merilis lagu baru dengan single Head That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio barunya yang berjudul Petal. Nah, ini menurut laporan dari Variety pada hari Jumat, lagu Head That I Made You Love Me ini menandai mulai era album Petal. Lagu tersebut bernuansa mid-tempo mengusung tema perpisahan, dengan Grande bernyanyi menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai. Sebelumnya pada awal bulan ini, Grande juga mengumumkan bahwa lagu Head That Made I Love You Me dan menyebut sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ditulisnya. Lagu tersebut diproduksi bersama oleh Ilya dan Max Martin, yang juga bersama di album Internal Sunshine 2004 yang cukup meledak, teman produa. Selain itu, Ariana juga melengkapi single Head That I Made You Love Me ini dengan video musik lagu yang turut dibintangi Justin Long. Dan Grande kini mempersiapkan album studio ke-8 Petal yang akan dirilis 31 Juli mendatang oleh Republic Records.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Nah, masih dari dunia hiburan, ini terkait juga dengan Idul Kurban. Teman Perdua ini salah satu penyanyi Once Mekel ya, menyalurkan sejumlah hewan kurban berupa 2 sapi dan 25 kambing di momen hari raya Idul Adha ini. Wah, luar biasa ya. Setahu kan dia nonis ya, tapi wih, keren nih. Once mengatakan bahwa Idul Adha merupakan momen yang sangat baik untuk memperkuat rasa kebersamaan dan juga gotong royong, kata dia. Nah, kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun ini menjadi momen bagi Once untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus berbagi bagian dalam kebersamaan. Dan adapun Once tahun ini, penyaluran hewan kurban dilakukan di beberapa tempat ya, di kawasan sekitar tempat tinggal dia, termasuk tersebar di Jakarta, Taman Pro 2. Wah, keren sih Taman Pro 2 ya. Nanti aku balik lagi Taman Pro 2. Kita masih dalam suasana libur juga ya kan. Yang olahraga hari ini, happy olahraga aja Taman Pro 2.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Kedua karena apa ya, ini kan mau libur juga ya kan. Jadi buat kamu yang punya banyak kerjaan, mungkin sabar-sabar aja ya. Aduh, iya sih, karena kan kita butuh refreshing juga ya. Tapi kalau soal kerjaan ya mau gimana lagi ya kan. Nah, aku mau update dulu informasi dari dunia hiburan. Ini masih dari soal penyanyi luar, teman Perdua ini pelaku rencana pengebohan konser Eras Tour Taylor Swift di Wina pada 2004 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan yang berkaitan dengan rencana tersebut. Nah, pria 20 tahun tersebut merupakan warga negara Australia yang dikenal sebagai Brian A. Berdasarkan aturan di negara tersebut, dia dinyatakan bersalah karena merencanakan serangan tersebut. Wah, masih muda ya. Pria tersebut sebelumnya mengaku bersalah atas persidangan dimulai pada April lalu, April 2025 ya. Ia menghadapi tuduhan tersebut ya, termasuk pelanggaran terorisme dan keanggotaan dalam organisasi teroris karena dituduh berjanji setia kepada ISIS. Ia dilaporkan berencana menyerang penggemar Swift dengan pisau atau bahkan peledak buatan sendiri di Stadion Ernest Happel dan telah ditahan sejak Agustus 2024.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 92 FM teman terbaik kamu dan Adib Basalama, Asis Harun juga Isa Retna, salah satu lagu yang enak banget kalau menurut aku teman pro 2 ya. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Tapi kalau menurut aku Nadiem Basalama ini lagunya bagus-bagus, rata-rata banyak dipakai buat sound-sound di Instagram dan juga di TikTok dengan kedua. Karena memang lagunya enak itu. Ibaratku itu apa? Bolu ketan, MBG dong. Mas Bahlil ganteng gitu loh. Itu yang di TikTok ya teman kedua. Oke, nanti setelah ini masih ada beragam informasi dan juga hiburan buat kamu. Kamu boleh bergabung bareng aku, apa aktivitas weekend kamu, kamu boleh share ke aku hari ini. Karena kita long weekend ya, hari dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin juga libur, tanggal merah. Ya, silakan boleh bergabung. Kegiatan long weekend kamu ini apa, teman pro 2 ya? Di 0813-5624-5884. WhatsApp aja teman Pro 2 atau kamu boleh ke Instagram kita di Pro 2 Ambon. Jangan lupa di follow juga teman Pro 2. Ya, ada NTD sempurnanya aku ini mungkin kayak lagunya teman Pro 2 ya, dan namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder.
1: Sumpah kita gak nyoba lagi sih. Pakai ditanya. Rugi nggak sih nyanyiin kita?

Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hi, you know.

0: 的 TTTT。
1: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara tentang kenyataan, tak bisa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Silon Seven dengan Sederhana. Ini single tower mereka. Aku langsung ingat menyanyi beberapa lagu mereka di soundtrack Ketiga Pari Mencari Cinta dulu zaman-zaman apa ya, TSD mungkin ya. Busnya itu kayak begini, tiba-tiba mereka muncul lagi dengan tipe yang seperti ini, teman berdua, dan aku merasa bahwa ini adalah salah satu lagu yang mungkin ya banyak ditunggu oleh para penggemar, oleh para penggemar Silon Seven tentunya. Lagi sederhana seperti lirik lagunya, teman berdua. Nanti aku balik lagi, ada beberapa kabar menarik nanti yang bakal aku share ke kamu. Tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Perdue FM teman terbaik kamu ada Yofi Widianto Kim dan juga ini dengan Kini. Jadi Yofi Widianto ini salah satu yang paling produktif ya akhir-akhir ini ya, banyak kolaborasi dia bareng penyanyi baru, penyanyi lama yang ini ya, yang benar-benar lagunya tuh enak-enak. Beberapa tuh lagu recycle dia, teman penciptaan dia yang udah pernah dirilis kemudian dinyanyiin kembali gitu lah. Tapi kalau mau dilihat berarti setahun dia bisa ngeluarin berapa lagu ya, produksi baru ya, entah itu recycle atau lagu baru, mungkin sekitar 20-30an ada kali ya kayaknya. Karena kayak kalau di playlist kita tuh Yofi tuh banyak banget kolaborasinya teman berdua, bahkan dikeluarkan secara rutin dirilis ya, hampir setiap bulan tuh ada ya bisa 2-3-4 lagu teman berdua. Yes, aku mau rekomendasi buat kamu beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan saat weekend teman berdua. Apalagi long weekend kayak begini ya, sampai hari Senin nanti adalah healing ke alam. Teman aku ada yang healing ke NTT teman Pro 2 ya, dia ke Kupang, ke Pulau Komodo, terus ke Wairebo juga kle postingannya ya. Enggak aku like soalnya aku ngiri. Jujur banget ya Allah, enggak maksudnya apa ya. Kadang-kadang kalau kita lihat postingan orang jalan-jalan tuh kayak ngiri ya, kita kerja mereka jalan-jalan, tapi enggak apa-apa. Kita kan nyari duit teman Pro 2. Kan ngabisin duit, mereka jalan-jalan kan ngabisin duit ya. Tapi pengalaman itu yang nggak bisa ini ya, walaupun duit banyak, tapi pengalaman itu yang nggak terlupakan sih teman berdua. Makanya beberapa orang tuh milih untuk traveling, untuk jalan-jalan, untuk keluar dari zona mereka yang selama ini pas waktu libur tanggal mereka kayak begini ya. Ini rekomendasi buat kamu yang pengen menghabiskan long weekend, salahnya adalah healing ke alam. Beberapa pilihan kamu bisa piknik di pantai atau taman. Kalau di pantai di Maluku banyak banget, jangan terlalu jauh-jauh, kita perkayakan orang-orang Maluku sendiri. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita kan beli makanan di sana, jajan di sana, tinggal di sana, ya kan berbagai masyarakat sana, uangnya buat mereka juga pada akhirnya gitu loh. Oke. Tapi kalau yang punya planning keluar ya bolehlah. Kemudian camping atau hiking ringan, beberapa gunung di Maluku cukup ramah. Kayak di Banda Nera, Pulau Banda, kemudian di Ambon juga ada Salawutu, walaupun ya tidak terlalu tinggi, tapi 100 lagi 1000 mdpl kan lumayan, ya kan bisa nginep juga. Kemudian kamu bisa menikmati sunrise, sunset di Maluku. Tempat lihat sunrise yang bagus di mana ya? Tapal Kuda kah? I don't know. Karena kalau kita dari daerah Karpang itu sering dilihat sunset sama sunrise. Oke, kemudian kamu bisa berburu foto alam di media sosial untuk diposting. Kamu bisa ngajak teman kamu yang mungkin punya hobi yang sama fotografi. Jadi kamu bisa manfaatkan weekend ini menjadi salah satu weekend terbaik kamu sepanjang bulan ini. Ya, karena bulan depan sudah bulan baru. Oke, teman perlu ada personal office spesial buat kamu pagi hari.

Hari Hulu, Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Perlu FM teman terbaik kamu, ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall. Ini lagu baru Gracie Abrams yang juga ada di playlist kita teman. Perlu yang kamu request juga. Lagunya enak sih kalau menurut aku ya. Yes, nah ini ada rekomendasi beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan pas weekend atau long weekend kali ini teman. Pro salahnya adalah kalau tadi healing ke alam, kali ini aku rekomendasi untuk coffee shop hopping. Ya itu kamu bisa mengunjungi beberapa kafe yang punya rating bagus di social media atau yang banyak reviewnya, atau mungkin kamu cobain beberapa kafe yang sunyi tapi kamu bisa compare ya makan di sana. Sekarang tuh orang bisa cari duit dari mereview tempat tempat, bisa ada di TikTok ya, kemudian ada di Instagram, ada di YouTube juga yang bisa review, atau kamu bikin konten soal makan ya. Kalau aku baru 2 bulan ini kayak bikin semacam apa ya, foto di Instagram tentang makanan-makanan yang pernah aku makan yang enak kalau menurut aku. Biasanya aku posting. Biasanya itu aku kumpulin selama sebulan. Jadi kayak sebulan ini ada 7 item yang aku makan atau aku minum teman Pro 2 yang sebelumnya belum pernah aku coba tapi rasanya enak, yang bikin kayak apa ya, sesuatu yang baru. Itu biasa aku posting social media, tapi biasanya aku kumpulin sih, aku kumpulin dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nanti hari terakhir itu di bulan itu baru aku posting di social media. Biasanya begitu ya. Biasanya aku posting di Instagram. Kau bisa mencoba minum atau makanan yang khas di tempat tersebut lalu kamu posting, dan kamu bisa membuat konten review singkat di TikTok. TikTok, Instagram bisa, di Facebook juga bisa. Di apa lagi, di YouTube. Tapi kalau menurut aku untuk apa ya, algoritma yang bagus tuh di ini ya, kalau nggak di Instagram, di TikTok biasanya tuh banyak pengunjungnya. Apalagi kayak kafenya kafe baru, terus kamu punya follower juga banyak, itu trafficnya tuh bakalan naik sih. Kalau menurut aku bakalan naik.

zaman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

kamu bisa menyalurkan hobi-hobi kreatif kamu, ya kan. Tadi aku sempat spill tentang fotografi, mungkin kamu bisa ajak teman bisa hunting foto atau jalan-jalan ke suatu tempat, terus kalian hunting-hunting foto di sana, terus diposting di sosial media, ya kan. Pakai kolaborasi di Instagram juga bisa naikin traffic teman pro, apalagi di kota kamu tuh banyak tempat-tempat yang hidden gems kalau menurut aku ya, yang bagus-bagus banget. Kemudian kamu bisa melukis dan menggambar, buat yang suka kerajinan boleh lah ya bikin kerajinan, siapa tahu bisa dijual, ya kan, ada yang beli. Itu namanya apa ya, dapat cuan juga, ya kan, malah kreatif jatuhnya. Kemudian kamu bisa membuat konten media sosial yang tadi aku bilang ya, bareng teman kamu yang suka fotografi ya, kalian bikin konten tentang apa aja, bisa review apa saja. Bahkan kalau dapat viewsnya bagus di sosial media kan akun kamu juga naik, siapa tahu kan ada yang endorse. Kalau yang endorse kan lumayan ya uangnya. Oke, mereka jam 9 teman berdua, kita hadirkan Gigi menari-nari, kita dengarkan Berdua FM, teman terbaik kamu.

2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Turbo FM teman terbaik kepada Shakira dan juga Burna Boy. Jadi ini adalah theme song untuk Piala Dunia teman Pro 2 karena orang menunggu-nunggu apakah Shakira itu yang akan menyanyikan theme song Piala Dunia karena kan udah tinggal beberapa bulan lagi waktu itu ya. Kok theme songnya tuh kayak belum ada familiar ya. Ternyata pas satu bulan jelang Piala Dunia Shakira terpilih kembali teman berdua ya. Aku baca komen di YouTube Shakira di lagu ini ya teman berdua ya. Banyak yang mengatakan bahwa Shakira itu ya World Cup. Kalau enggak World Cup ya bukan Shakira katanya begitu. Karena orang-orang sudah melekat dengan Shakira karena Shakira itu spesialis nyanyi lagu Piala Dunia. Kecuali tahun lalu ya, tahun lalu itu ada pianya Arab sama Jungkook BTS. Agak lupa yang Arab namanya siapa teman pro. Lagunya lumayan bagus ya, karena memang diselenggarakan di Qatar teman pro. Ini di Amerika, benua Amerika. Jadi mungkin pemilihan dari Shakira juga mewakili dari Meksiko teman pro 2 ya. Tapi kata Dai-Dai itu, ini kan judulnya Dai-Dai ya, kalau tidak salah itu berasal dari Itali kalau nggak salah ya. Artinya ayo nanti mungkin kalau aku salah nanti dikoreksi ya teman. Pro mungkin satunya aku cari yang aku tahu sih seperti itu. Yes, oke, nanti aku bakal rekomendasi beberapa tempat wisata yang harus kamu kunjungi ya. Buat teman-teman yang pengen pantai yang bagus di Maluku teman Pro 2 ya. Tapi ingatkan kita di 984 teman terbaik kamu.